cewa wajen yan kallon guna mati na gaba ta yaya gafi dan karbi na bi wana kulle ana jin kayo kayo mati ana wani farko ta mati.

Sawatuna, Murna, Baji. Sawatuna, Murna, Baji. Sawatuna, Murna, Baji. Sawatuna.

To saurara dan ana ce kamu zan wuce gona da iri ganu olumaiti na bangaren Yorba yana nuna min cewa lokaci yayi ba saurare ana muka kawo karshen shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe da misalin karfe 2:30 idan Allah ya kai mu za mu saki hadewa da ku yanzu kan amadu da dukkan abokan aiki Usman Tunau ke cewa mu kwana lafiya.